sɔwɔ asɛbisa a sɔne ne sɛ o wohwɛ wɔ time no a ɛmerekɔ yie aba sopa